Yatsapsa paradiskalinam nandik taridil landit tandum la dibidabitala rupari rupilang kurika kuya kirikangu. Raksapsa yari vitaminil labiris tandilandelano abadipapa. Pari pari pari pari pari pari standelando. Yabarella selandeiru.